0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Gunawan Wibisono MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan.
2: Gosok lidah itu untuk di Indonesia memang tidak dipopulerkan. Mungkin Bu Guru kita perlu membuat lagu lagi ya, atau mudah-mudahan ini ada yang mendengarkan. Nah, gosok lidah itu belum populer di Indonesia. Mungkin istilahnya, kalau istilah menggosok lidah memang tidak populer. Walaupun sebenarnya ada alat ya, kalau kita mau di counter-counter itu ada alat yang diserok gitu ya, membersihkan seperti kita ngepel permukaan gigi itu. Permukaan lidah. Timingnya bisa sama, terutama mau tidur itu ya. Terus yang ketiga itu, selain tadi gosok gigi, gosok lidah, mestinya masih ada satu lagi itu flossing itu ya. Begini, permukaan gigi kita itu tidak seluruhnya terjangkau dengan sikat gigi. Jadi permukaan gigi yang berada di sela-sela gigi jelas tidak mungkin terjangkau oleh bulu sikat gigi. Maka, nah padahal di situ plak juga ada. Makanya kita sering menemukan kasus itu, gigi berlubangnya itu di perbatasan antar dua gigi itu, malah dari situ. Untuk membersihkan di sela-sela itu, sama ini juga tidak populer juga itu dengan benang gigi namanya, dengan benang gigi ya. Benang gigi caranya dimasukkan benang itu, benangnya itu fleksibel dan agak licin itu, dimasukkan ke sela-sela gigi sampai ke dasar gitu, ditarik ke samping satu arah gitu ya, kemudian ditarik keluar boleh, ke dalam boleh, itu tapi satu arah saja, bisa diulangi beberapa kali. Nah nanti itu sudah lumayan, setidaknya seluruh permukaan gigi sudah diupayakan pembersihannya dari plak. Nanti diharapkan itu risiko terjadinya penyakit, entah itu karies, entah itu radang gusi, itu nanti akan lebih rendah.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: 101.8 FM RD Pandanaran Semarang.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas cacingan bisa menyerang orang dewasa bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Kecacingan bisa menyerang anak ataupun dewasa, tergantung kembali kepada perilaku dan lingkungan sekitar kita. Kecacingan bisa lewat mulut, bisa melalui kulit, kemudian berkembang di dalam tubuh. Nah, orang dewasa yang tidak mencuci tangan pun juga bisa terinfeksi oleh kecacingan ini. Karena larva dari cacing tambang itu masuk ke tubuh melalui kulit, menembus kulit. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

masih di 91.8 FM. Sangang Dosa Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Keracunan kehamilan atau hipertensi dalam kehamilan ini tadi, dia mengganggu pada ibunya, bisa juga mengganggu pada janinnya. Jadi yang keracunannya itu dampaknya pada siapa? Ya bisa pada ibu maupun pada janin. Tapi dampaknya biasanya paling banyak ada dua-duanya, pada ibu maupun janin. Kehamilan itu kalau janinnya ada masalah, kadang-kadang ibunya nggak bermasalah juga. Tapi kalau ibunya bermasalah, janinnya hampir pasti terjadi suatu permasalahan. Padahal yang kita harapkan adalah kehamilan ini diakhiri dengan suatu proses persalinan yang aman, kemudian yang bersih dan aman ya. Jadi kita harus kendalikan faktor-faktor yang menyebabkan keadaan terjadinya suatu hipertensi dalam kehamilan ini. Kalau kejadiannya sebenarnya cukup banyak, sampai dari sekian banyak kehamilan itu sekitar 10%. Di Indonesia sendiri rata-rata sekitar 8 ya. Jadi kalau misalnya ada 100 wanita hamil, 8 bisa terjadi preeklamsi. Nah, kalau kita tidak tangani dengan bagus atau tidak terdeteksi sejak awal, maka prognosis atau hasil akhirnya juga menjadi kurang bagus.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas bagaimana menangani anak yang sedang demam.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak Rumah Sakit Nasional di Ponorogo. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare atau BAB cair lebih dari 3 kali, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah diare yang terjadi pada anak menimbulkan resiko dehidrasi atau tidak. Tanda dari dehidrasi diantaranya mata anak terlihat cowong, anak kehausan, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak merasa kehausan terus-menerus. Dari sini, apabila anak masih dapat minum secara baik, berikan larutan gula garam atau air sebanyak mungkin, karena dari sini akan mencegah bahaya dehidrasi yang ditimbulkan dari kejadian diare pada anak. Apabila anak semakin lemas dan susah untuk minum, jangan ragu untuk langsung membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena bahaya dehidrasi yang ditimbulkan karena diare tersebut dapat menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut dan dapat mengancam jiwa buah hati Anda. Dari sini kita harus memantau berapa banyak buang air besar yang keluar dari anak dan asupan minum yang sekiranya bisa diminum oleh anak. Karena dehidrasi yang ditimbulkan dari diare dapat menimbulkan kematian dan juga komplikasi yang lebih berat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit. RDI Padalarang.

Dedi Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat, tips sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Oke, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Kali ini akan menjelaskan mengenai tips menjaga mata sehat. Ya, yang pertama yang sering kali ditanyakan mengenai penggunaan gadget. Nah, menurut saya kita jangan terlalu lama melihat gadget. Oke, karena efeknya bisa macam-macam. Bisa menjadi mata menjadi kering, lalu juga bisa mengakibatkan penggunaan kacamata secara dini pada anak-anak. Ya, lalu yang kedua, tips yang kedua adalah jangan melihat

0: atau membaca sesuatu di tempat yang gelap atau pencahayaannya yang kurang. Atau juga jangan terlalu dekat. Ya, saya Dr. Arnila Novita Sari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tips penting untuk pejuang diabetes tipe 2 bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut tips untuk pejuang diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu tetap penuhi makanan terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, sayur, dan buah. Jangan takut untuk mengkonsumsi makanan pokok. Yang kedua, aktivitas fisik 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, batasi makanan dan minuman yang manis. Dan di sini makanan manis dapat diperoleh dari kue, roti, dan gula. Lalu juga minuman manis dapat berasal dari susu kental manis, sirup, dan air gula. Yang keempat, penuhi serat dan makanan tinggi antioksidan seperti pada buah dan sayur. Dan yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, sesudah makan, apakah ada insulin injection, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, atau sesudah makan, atau adakah insulin injection. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Sangat dosa setugal, poin Wolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang. Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar sekalian, selain menggosok gigi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Antara lain, bisa dengan menggunakan mouthwash, tapi juga tidak boleh terlalu sering, karena penggunaan mouthwash yang terlalu sering malah justru dapat mematikan flora normal rongga mulut. Selain itu, bisa menggunakan dental floss atau benang gigi, yang digunakan dengan menyelipkan di antara gigi-gigi kita. Gunanya untuk membersihkan sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Lalu, untuk yang menggunakan kawat gigi, bisa menggunakan sikat khusus yang bernama sikat interdental, yang gunanya untuk membersihkan gigi di balik kawat gigi. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagaimanakah cara menjaga kesehatan bagi para pekerja di lapangan? Yuk kita simak tips berikut dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Pada saat di lapangan, masalah terbesar adalah dari suhu udara dan dihubungkan dengan pakaian kita. Pakaian kerja kita yang tebal, yang menutup lengan sampai mata kaki, yang kebanyakan dipakai oleh para pekerja proyek sebagai, memang itu sebagai alat pelindung diri mereka, itu membuat suhu tubuh mereka itu makin panas. Maka butuh cairan kira-kira 2000 cc atau 2 liter per hari. Dengan cara-cara demikian, maka diharapkan otot mendapatkan pasokan air dan kelenturannya akan tetap terjaga. Saya tambahkan lagi bahwa kalau misalkan lingkungan kita berdebu, kita bekerja di suatu pabrik misalkan yang di mana debu dari pabrik itu cukup banyak, maka kita harus pakai pakaian APD, pakai alat pelindung diri yang sesuai, mulai dari topi kerja, kacamata kerja, masker, kemudian pakaian kerja, dan bahkan mungkin kalau perlu memang sepatu.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Utara.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Tips kali ini untuk menjaga kesehatan mata adalah jangan sekali-kali kita membaca di dalam keadaan yang gelap atau membaca sambil tiduran, membaca di ruangan yang gelap, dan juga membaca terlalu dekat. Paling tidak minimal jarak baca yang baik adalah 30 cm. Ya, kurang lebih 2 jengkal lah ya, 2 jengkal tangan kita. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

91.8 FM. Sangang Dosa Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas gizi untuk penderita hipertensi bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut beberapa tips untuk penderita hipertensi. Yang pertama, yakni hindari makanan yang tinggi garam seperti makanan kalengan, keju, sosis, sarden, acar, buah kaleng. Lalu juga tingkatkan aktivitas fisik minimal 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, istirahat cukup. Yang keempat, serat cukup. Penuhi dari buah, sayur, minimal 5 penukar dalam sehari. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sesaat lagi akan Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini mengangkat judul mengantisipasi kekeringan di Jawa Tengah. Selamat mengikuti. Musim kemarau tahun 2026 diperkirakan akan berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Jawa Tengah mengalami curah hujan di bawah normal dengan puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Agustus mendatang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko kekeringan terutama di wilayah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air bersih dan mengalami gangguan irigasi pertanian. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting guna mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan sektor pertanian. Ancaman kekeringan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional. BMKG bahkan mengingatkan bahwa musim kemarau tahun 2026 berpotensi lebih kering dari kondisi normal, sehingga daerah-daerah rawan kekeringan memerlukan perhatian dan antisipasi khusus. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengidentifikasi sedikitnya 18 kabupaten kota yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Kondisi itu menuntut langkah mitigasi yang cepat dan terukur agar tidak menimbulkan krisis air maupun penurunan produksi pangan. Menghadapi kondisi itu, pemerintah pusat dan daerah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, serta berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan. Di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Lutfi meminta seluruh kabupaten kota melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, mengecek kondisi embung dan saluran irigasi, serta memperkuat infrastruktur pendukung pertanian untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Lalu langkah dan upaya apa yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan agar Jawa Tengah siap dan tangguh menghadapi musim kemarau tahun ini? Kita akan kupas dalam dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini yang mengangkat tema mengantisipasi kekeringan di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah di Prime Topic. Bersama saya Dendi Ganda, kita akan diskusi. Di awal tadi kita sudah sampaikan beberapa hal terkait apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita perkenalkan narasumber kita di Prime Topic kali ini, saya mau sapa dulu teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir di acara ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Alhamdulillah kita berada di gedung PPNI Kabupaten Kudus atau Kudus Nursing Center, KNC ya. Dan kita perkenalkan ketiga narasumber kita kali ini. Yang pertama ada Hajah Ida Nur Saadah, SPD MH, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah.
0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu di sini.
0: Iya, yeah, oke, okay, luar biasa ya. Dari keempat ini kayaknya Ibu yang paling seger deh. Yeah. Baik, berikutnya ada Pak Syam Syahida Ali Mustafa STMT, Ketua Pokja Operasi dan Pemeliharaan Balai PSDA Jeratun Seluna. PS Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah.
2: Balai PSDA Jeratun Seluna. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Pak Ali tadi perjalanannya dari Semarang ke Kudus, lancar?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Agak macet-macet dikit di Kaligawe ya?
2: Ya, di Kaligawe aja. Itu dalam rangka untuk mengurangi dampak rob.
0: Gitu ya, oke. Baik. Berikutnya ada Bapak Bergas Catur Sari, Catur Sasi, Pananggungan, ESOS MSI, Kalakar BPBD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Bergas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yeah. Mas Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya.
4: Oke, ini Pak Berkas juga seger juga nih. Baik, kita mulai diskusi kita kali ini dan langsung saya sampaikan beberapa hal yang akan kita diskusikan kepada Bu Ida dulu. Bu Ida, gimana suara dari konstituen Ibu kondisi sekarang ya, ada potensi ancaman kekeringan dan ini BBMKG meramalkan atau memprediksi ini agak ada anomali sehingga kekeringan kita ini akan alami puncaknya di bulan Agustus. Memang cuaca ini belum bisa dibaca secara pasti, tapi kita harus mengantisipasinya. Kira-kira gimana, Bu?
1: Iya, di Jawa Tengah itu kan untuk bencana, ya setiap tahunnya itu selalu ada. Walaupun kita berharap tidak ada bencana, kan, tapi memang hal itu sering terjadi. Kalau di musim penghujan, tentu kita akan dapati banjir, longsor, ya. Kalau di musim kemarau, itu kekeringan biasanya melanda di daerah

0: Sehingga pada musim-musim kemarau, ini sebentar lagi ya, puncaknya di bulan Agustus itu, agar semuanya tidak terjadi kekeringan, kekurangan air warga masyarakat, baik untuk kebutuhan pertanian maupun untuk kebutuhan kesehariannya.
1: Baik, Bu Ida, saya ingin gali lagi. Dapilnya Bu Ida ini kan di Demak, Kudus, dan Jepara ya. Dan ini masuk dalam wilayah 18 kabupaten kota yang akan terkena dampak yang serius di musim kering kali ini. Bahkan Kudus, Jepara itu termasuk yang akan paling parah menerima dampaknya. Mungkin sudah ada masukan dari masyarakat di daerah Ibu yang mungkin sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
0: Iya, kebetulan kalau di Jepara kami belum mendapatkan informasi atau masukan ataupun keluhan dari masyarakat. Akan tapi biasanya di daerah Demak itu juga banyak. Ya, Demak itu di sekitar Guntur, Karangawen, Karang Tengah itu biasanya juga mereka sering terjadi kekurangan air ketika kemarau panjang. Nah ini kebetulan kemarin 2 hari yang lalu juga masih hujan ya Pak ya. Iya. Nah ini belum ada tanda-tanda sepertinya untuk puncak musim kemarau yang panjang itu ya. Karena tadi disampaikan ramalan dari BMKG bulan Agustus itu akan mengalami puncak kekeringan. Nah ini kok baru 2 hari, 3 hari kemarin itu masih hujannya juga sangat lebat. Dan itu biasanya yang menyuplai dari sumber air permukaan ya, sumur-sumur masyarakat ya, juga mungkin untuk lahan pertanian itu masih bisa ditolerir sih untuk kebutuhan airnya.
1: Jadi, kalau dari pantauan Ibu, dapil Ibu ini kan di Pantura ya, apalagi Demak ini termasuk ada double kejadian di sana, ada land subsidence, ada penurunan tanah gitu, air tanah, dan juga ada apa, nanti akan ada kering juga. Nah kira-kira apa yang Ibu siapkan nanti dengan kondisi itu?
0: Iya, kalau seluruh Jawa Tengah, saya itu mikirnya seluruh Jawa Tengah Mas. Yes. Ya, tidak hanya kalau
1: tidak
0: mikir
1: hanya dapilnya Ibu
0: ya,
1: aja
0: tidak
1: ya.
0: Hanya dapil saja.
1: Kebetulan dapilnya Ibu ini cukup ada warning potensi dari BMKG.
0: Potensi ya. Ya, kalau kita di Jawa Tengah mungkin data yang kita miliki ya untuk sumber mata air. Kita ini memiliki waduk atau bendungan yang besar ya, yang itu di bawah pengelolaan BBWS Kementerian PUPR, itu jumlahnya juga lumayan, ada sekitar 38 kalau tidak salah. Kemudian juga embung yang selama ini kita bangun nggih Pak Sam nggih. Setiap tahun itu kita mesti lakukan pembangunan embung dan juga memberikan perawatan kepada embung-embung yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Kalau tahun lalu itu masih di bawah kewenangan Dinas PSDA Taru ya, akan tetapi ini sudah bergabung dengan PUPR. Nah, itu tentu menjadi kewenangannya PUPR di dalam melakukan perawatan embung dan juga agar embung itu bisa optimal berfungsi memberikan cadangan air ketika musim kemarau datang. Nah ini embung itu di Jawa Tengah jumlahnya besar sekali, ada 1137 embung, baik itu yang dibangun oleh pemerintah pusat ya, ataupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Jawa Tengah ya. Itu jumlahnya besar sekali, akan tapi yang dikelola oleh pemerintah provinsi ada sekitar 172 kalau tidak salah. Nah ini tersebar di seluruh 35 kabupaten kota. Nah ini harapannya ya, yang saya kan menekankannya pada yang pengelolaan pemerintah provinsi tentunya, karena itu di bawah pengawasan kami gitu, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah kan. Tapi yang kabupaten kota yang di bawah Kementerian PUPR itu juga diharapkan akan optimal di dalam memberikan fungsi-fungsi penyediaan air ketika musim kemarau datang. Dan mungkin juga bendung-bendung. Di Kudus ini ada bendung Logung, nggih Pak nggih. Iya, bendungan Logung di sekitar Gunung Muria, yang itu juga diharapkan nanti memberikan kecukupan air di sekitarnya. Saya kira itu ya, upaya antisipasi agar

0: tidak terjadi kekeringan di Jawa Tengah.
1: Baik, kalau dari sisi pemeliharaan atau perawatannya gimana Bu? Kondisi sekarang?
0: Iya.
1: Ready ya fasilitas kita ini?
0: Saya kalau menerima laporan sih, karena memang hari ini mohon maaf untuk kondisi fiskal yang belum baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, sehingga untuk melakukan perawatan embung barangkali mungkin dilakukan yang prioritas-prioritas ya, akan tetapi kita tetap dorong agar embung itu bisa berperan optimal sebagai upaya kita melakukan pencegahan terhadap kekurangan air.
1: Baik, matur nuwun Bu Ida. Selanjutnya saya ke Pak Syam. Pak Syam, bagaimana dukungan infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini menghadapi ancaman kekeringan yang akan datang di tahun 2026 ini?
2: Nggih, terima kasih. Untuk dukungan infrastruktur yang ada di Jawa Tengah, khususnya mungkin dapilnya Bu Ida juga ya, itu dalam kondisi semua itu sebagian besar di atas rencana. Artinya penyediaan air sampai bulan Desember atau bahkan yang ada yang sampai Januari 2027 masih mampu aman. Untuk 12 bendungan besar itu hanya satu yang berada di bawah rata-rata, di bawah rencana, itu Malahayu, jadi itu di daerah Tegal sana. Kemudian untuk bendungan kecil itu di bawah, daya tampungnya di bawah 10.000 juta meter kubik gitu ya. Jadi itu ada 33 yang dalam kondisi di bawah rencana, ada 10 waduk atau bendungan. Kemudian untuk yang di embung maupun long storage juga masih kondisinya masih bagus, masih bisa mendukung. Kalau embung itu hanya untuk daerah sekitar saja ya, sekitar 5 hektar atau apa, kalau untuk pertanian itu mampu untuk membantu penyelamatan musim tanam 2. Kemudian juga ada beberapa itu kita menggunakan untuk yang di bendung-bendung. Bendung itu jadi kita juga harus paham juga ya, antara bendung sama bendungan itu ada bedanya gitu. Jadi gitu. Kalau bendung yeah, itu yang ada di, kalau di daerah Kudus ini mungkin bendung ini yang bawah yang gelis itu apa itu? Ada bendung itu. Bendung itu hanya untuk meninggikan muka air sungai untuk bisa dimanfaatkan untuk areal irigasi atau lainnya. Kalau bendungan, bendungan itu saat ini yang dibangun yang sudah bermanfaat yaitu bendungan Logung. Yang namanya bendungan itu bangunannya yang untuk membendung itu namanya bendungan. Kalau waduknya itu tampungan airnya. Jadi bedanya di situ. Jadi secara garis besar untuk tampungan air semua dalam kondisi aman.
1: Pak Syam, Pak Syam ini di PS Balai PSDA Jeratun Soluna Provinsi Jawa Tengah ya Pak ya. Berarti yang ditangani Bapak sungainya itu apa aja Pak? Jeratun.
2: Kalau wilayah kami Soluna, lingkup kegiatan kami ya, wilayah Balai PSDA Jeratun Soluna itu untuk wilayah sungai yang sungainya seperti yang ada di Kudus ini kewenangannya masuk pemerintah pusat. Karena wilayah sungai Jeratun Seluna itu merupakan wilayah sungai strategis nasional, itu yang menjadi kewenangannya pemerintah pusat. Jadi kami karena sebagai wakil dari Jawa Tengah, OPD Jawa Tengah, kami hanya mendapatkan di sini wilayah kerja saja gitu. Tetapi pada intinya dalam penanganan terkait permasalahan sungai, provinsi juga tetap andil di sana pada saat misalnya ada bencana atau apa gitu, seperti itu. Kemudian untuk sungai-sungai yang kami tangani di Balai PSDA Jeratun Seluna itu adalah sungai-sungai yang berada di wilayah Sungai Bodrikuto. Itu wilayahnya di Kendal sana, di Kendal itu. Karena wilayah sungainya adalah wilayah sungai kewenangan provinsi.
1: Sungai Wulan itu provinsi?
2: Sungai Wulan masuk di BPWS. Pemerintah pusat. Okay. Itu. Jadi leading sektornya adalah BPWS Pemalijuana. Baik. Nanti kami hanya ikut membantu. Gitu.
1: Baik. Kondisi debitnya gimana Pak? Debit airnya?
2: Kondisi debit air untuk sungai-sungai masih aman untuk menghadapi musim kemarau, utamanya sampai akhir tahun, Desember.
1: Oke, baik. Kita juga akan cari tahu bagaimana kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi puncak musim kering tahun ini bersama BPPD tentunya yang sudah hadir kalakarnya. Kita akan sampaikan ke beliau setelah kita simak beberapa informasi berikut ini. Tetap di Prime Topic. Sebelumnya kita berikan aplaus untuk narasumber kita, Bapak Ibu, matur nuwun.
3: Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Mengantisipasi Kekeringan di Jawa Tengah. Anda masih ikuti Melestarikan Budaya Jawa yang Adiluhung. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang dengan bangga mempersembahkan acara gelar budaya Pentas Wayang Kulit Semalam Suntung.
4: Rasa dadak kuwi gedumel. Ayo, warsen batu.

0: Mari kita bersama menjaga dan melestarikan kesenian-kesenian tradisional yang ada di negeri kita. Saya Nurul Furqon, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Mengantisipasi Kekeringan di Jawa Tengah.
2: Dialog kita di DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan selanjutnya saya akan ke Pak Bergas Catur Sasi Penanggungan Kalekar BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pak Bergas, saya panggil Mas aja deh, gayanya masih ngenomi. Ini penilaian BPBD terhadap prediksi BMKG dengan anomali cuaca, kita akan menghadapi kekeringan cukup panjang. Itu yang diprediksi BMKG. Itu pripun, Mas Bergas? Monggo.
3: Ya, terima kasih tentunya yang kami hormati Bu Ida Nur Sa'dah, Mas Sam, serta Mas Dendi, serta Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tentunya saya bisa berada di tengah-tengah panjenengan sekaligus memberikan informasi. Tadi disampaikan bahwa BMKG memprediksi bahwa puncaknya di bulan Agustus. Betul. Tapi tidak perlu khawatir karena kita mengalami prosesnya dari perubahan La Nina ke El Nino. Tadi disampaikan oleh Pak Sam, isian waduk masih aman, hijau semua. Artinya tinggi waduknya itu masih isi dia. Artinya buat air baku ke irigasi, ke persawahan masih memungkinkan. Nah, berarti kan aman. Kan begitu. Sedangkan kalau puncaknya di bulan Agustus atau September, kemarin kami diinformasikan Juni, Juli, Agustus ini paling beratnya kekeringan. Nanti pas ke Agustus, September, Oktober, November sudah mulai turun dia. Sudah mulai hujan lagi. Begitu. Tapi hujannya tidak se-ekstrim 2025 atau 2026. Disitulah kita mulai antisipasi. Waduknya mulai berkurang. Isian waduk, hujannya mulai jarang-jarang. Nah, kesimpulannya nanti di tahun 2027 yang harus kita betul-betul mempersiapkan itu. Informasi dari Pak Sam, waduk sampai dengan Desember aman. Nah, kan gitu. Warnanya masih tinggi isian waduk. Air baku masih oke. Tapi kalau sudah lepas itu, hujannya mulai sedikit, isian waduk kurang, irigasi mulai bermasalah nih. Nah itu, jadi untuk tahun ini pada prinsipnya masih baik-baik saja, tidak perlu dikhawatirkan. Tapi panasnya yes, kekeringannya terjadi, kekurangan air bersihnya sudah mulai. Untuk Kudus tersedia 240 ribu liter yang disiapkan oleh BBBD Kabupaten Kudus. Untuk Kudus, kalau se-Jawa Tengah disiapkan 123 juta liter air bersih untuk masyarakat, untuk se-Jawa Tengah. Lah, untuk Demak berapa? Oh, Demak hanya 150 ribu. Untuk Klaten berapa? 57 juta liter. Mungkin, kalau kami kan paham betul Kudus ya, Kudus pasti daerah Mejopo airnya sudah mulai, kalau sudah tidak jernih mulai coklat, kan begitu, ya kan? Yang atas-atas mulai jarang-jarang begitu, susah begitu. Tapi kenapa lho Pak, Kudus itu hanya 245 ribu liter, mungkin koordinasi dengan CSR-nya sudah bagus, dengan pihak-pihak swastanya sudah bagus, jadi tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah komunikasinya. Kalau kita lihat, sekarang sudah mau masuk bulan Juli nih, habis Juli Agustus nih, habis Agustus September, ah itu Agustus September mulai puncak tuh, persiapan keringnya bagus, airnya tambah sulit, koordinatifnya harus lebih kencang, khususnya instansi pemerintah, utamanya kalau BBBD kaitan dengan kebutuhan masyarakat air bersih, begitu. Harapan kami nanti teman-teman berkomunikasinya itu tidak sulit. Dari mulai pemerintah desa, apalagi yang sudah desa tangguh bencana, yang sudah di sudah dibuatkan desa tangguh bencana, destana, komunikasi saja. Insya Allah BBBD pasti akan mengkoordinasikan itu. Ya, kalau memang tidak bisa, tentunya nanti selaku kepala daerah, bupati pasti sudah bisa merangkul semua pihak-pihak yang ada di Kabupaten Kudus. Yang perlu diberi gambaran, pembandingnya itu hampir mirip seperti tahun 2023-24. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan kekeringan di tahun 2023-2024, ya hampir mirip-mirip seperti itu. Ya, jadi wilayah-wilayah mana yang pernah mengajukan permohonan air bersih, ya di situ. Di mana yang kering, ya di situ. Tapi kayak misalnya Sidorekso, ya sudah punya sumur air dalam melalui program spamnya dari PU, sudah ada air dalam. Insya Allah kok aman. Tapi yang belum, ya jelas tidak aman. Begitu. Ya, ya gambarannya begitu Mas Dedi.
4: Baik, kalau tadi mengacu, tertarik saya data dari Mas Bergas tadi bahwa tahun 2023 itu juga cukup parah ya Mas Bergas ya. Dan itu lumayan banyak yang membutuhkan air bersih waktu itu. Kemudian tadi di awal Mas Bergas juga menyebut nanti 2027 akan terjadi, maksudnya kekurangan akan dirasakan. Nah, kira-kira berarti akan tambah panjang ini Mas. Agustus puncaknya, kemudian nanti ada musim hujan dan 2007 ada ramalan jenengan tadi. Itu gimana penjelasannya?
3: Ya, karena siklus bencana itu kan yang diakibatkan dari El Nino maupun La Nina ini kan siklus berulang.
4: Oke.
3: Jadi kita, apakah kita baru mengalami El Nino di tahun ini? Enggak. Kemarin-kemarin ya. Juga mengalami.
4: Hampir tiap tahun ya.
3: Ya. Artinya dia sebuah grafik begitu, naik turun begitu. Lah kita di posisi pada saat hujan, kemarin 2025-2026, itu kita kena La Nina. Ya. Lebih banyak hujannya, itu di bawah. Di bawah terus kita mulai naik nih menuju kering. Lah kekeringan ini berkirakan di antara 2024-2023, itu hampir mirip-mirip. Ya. Maka kalau kami merasakan, di tahun ini tidak terlalu sebetulnya. Loh sekarang aja udah Juni kok, besok sudah masuk Juli kok. Ya. Juli habis itu nanti Agustus sudah katanya puncak. Tadi dijelaskan masih ada hujan-hujan dikit dan gitu. Tapi nanti pasca yang sebenarnya kan begitu, akan terjadi hujan, tapi hujannya tidak sehebat 2025-2026. Tidak sehebat itu. Maka menjadi kekhawatiran pada saat waduk ini kosong. Mulai diisi, isinya enggak bisa full. Nah, itu kesulitan kita berbicara pertanian, nah itu mulai terasa
4: ya,
3: itu pasca itu, gitu ya. Loh. Ini kita masih tadi penjelasannya udah jelas, ya. Pak Sam mengatakan waduk masih angka aman sampai dengan Desember, kan gitu. Nanti pasca setelah digelontorkan jadi ceritanya beda lagi, begitu.
4: Ya. Baik, oke. Tapi merasakan setengah hari aja tanpa air itu rasanya seperti itu ya. Apalagi dengan kondisi air darat yang kemudian kalau misalnya ada spam di desa-desa itu kan kemungkinan juga belum tentu airnya sebersih yang dibayangkan. Bisa untuk mandi, bisa untuk air minum. Nah kira-kira apa yang akan disiapkan oleh BPBD Mas Bergas?
3: Kalau melihat di posisi ini, di titik ini, sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata Jawa Tengah, air bersih itu ada enggak? Ada. Cukup enggak? Cukup. Makanya kita bisa cerita kami menyiapkan 123 juta liter se-Jawa Tengah untuk didistribusikan ke masing-masing wilayah. Permasalahannya di mana? Hanya ada di titik-titik tertentu, wilayah yang biasa berulang, di situ memang tidak ada sumber air. Lah, disitulah nanti pendistribusiannya. Jadi didistribusikan, problemnya itu sebetulnya masalah distribusi sebetulnya. Pertanyaannya, investasi distribusi menggunakan pipa itu jelas lebih mahal daripada distribusi dengan
4: tangki
3: ya. Begitu yang selama ini kita lakukan. Maka sebetulnya perlu banyak edukasi.
4: Baik.
3: Perlu banyak cara untuk kita lepas dari kondisi yang berulang ini. Saya bisa kasih contoh di Kabupaten Kudus, mungkin daerah Kaliwungu, contohnya Desa Sidorekso. Mungkin Bapak Ibu paham ya wilayah Desa Sidorekso ya. Di tahun 2019 itu juga puncak tertinggi seperti tahun 2023. Di 2019 Sidorekso itu masih digelontorkan air bersih. Jadi kami dari BBBD bawa tandon ke sana, dropping air ke sana. Itu terjadi.
4: Meski musim hujan ya, meski tidak kemarau ya.
3: Pada saat musim kemaraunya, pada saat El Nino terjadi, si desa Sidorekso itu daerah yang dulu kita dropping air bersih. Tapi di tahun 2023 Sidorekso ini bukan di dropping air bersih lagi, tapi menjadi pelaku distribusi air bersih. Karena apa? Dapat sumber bagus. Kan begitu. Malah dari desa Sidorekso ini mendistribusikan di sekitaran desa-desa di sekitaran Sidorekso. Kan begitu yang terjadi. Nah, harapan kami desa-desa yang terjadi seperti itu tidak, yang terjadi seperti itu bisa mulai mengantisipasi dengan program-program spam, dengan program-program PAMSIMAS. Itu harus digalakkan karena ada contoh-contoh positif di Kudus sendiri malah. Yang dulu kita dropping pada saat El Nino, sekarang pada saat El Nino terdampak sudah tidak dropping, malah dropping.
4: Alhamdulillah ketemu mata air yang bagus.
3: Itu berarti ada pembelajaran luar biasa dari desa.
4: Ya.
3: Itu yang kita harapkan.
4: Gitu. Baik, Mas Bergas, terima kasih penjelasannya. Luar biasa. Menarik kita diskusi ini. Saya ke Bu Ida. Bu, keterangan Pak Syam dan Mas Bergas tadi, kira-kira gambaran seperti apa Ibu yang dapatkan untuk melakukan koordinasi supaya puncak musim kering atau kekeringan yang terjadi setiap tahun di Jawa Tengah ini bisa selalu diantisipasi dan masyarakat di dari yang kota sampai pucuk itu tidak merasakan kekurangan air seperti Ibu. Monggo Bu.
5: Iya. Dari potensi yang sudah dimiliki oleh Jawa Tengah itu saya kira semua harus diperankan optimal. Dan kami dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah itu selalu melakukan koordinasi dengan OPD terkait, dalam hal ini PUPR ya, karena di PUPR itu juga punya spam regional ya, ada spam regional ini yang diambil dari Waduk Gajah Mungkur untuk air baku itu yang menyuplai untuk daerah Sukoharjo, Surakarta dan Karanganyar, kemudian juga spam regional bergas itu di sekitar Brebes, Tegal dan Kota Tegal, kemudian spam regional Kebun Rejo itu Kebumen dan Purworejo, serta spam regional Petanglong, ya ini Batang, Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Dan saya kira di luar itu juga ada spam yang dari dibangun oleh mungkin pemerintah kabupaten kota, kemudian PAMSIMAS tadi yang disampaikan oleh Pak Bergas ya, itu saya kira semua karena sudah tahu nanti di bulan Agustus akan ada puncak kekeringan, maka ya mulai hari ini harus bersiap-siap untuk melakukan persiapan-persiapan agar nanti di bulan Agustus paling tidak, ini kan bulan Juni sudah akhir ya kan, misalkan nanti awal Juli sampai Agustus itu kemudian tidak ada hujan misalkan, harapan kita sih Gusti Allah itu maha memberi ya. Biasanya kalau masyarakat kita kalau pas enggak ada hujan sekian lama itu kita bersama-sama berjamaah sholat istisqo mas. Nah disitulah nanti kita untuk memohon hujan. Akan tapi itu dilakukan dan langkah-langkah yang lain juga dilakukan, melakukan persiapan-persiapan. Kita juga melakukan koordinasi dengan dinas PUPR dalam hal ini di SDA-nya ya, bagian SDA untuk melakukan semacam pendataan mana-mana kalau tadi bendungan sudah disampaikan kondisi aman, tapi embungnya barangkali ada yang belum optimal ya, itu agar nanti ngopiak-ngopiak kepada seluruh balai-balai untuk bisa melakukan bagaimana melakukan perawatan, kemudian mumpung ini belum panasnya atau kemaraunya belum panjang, yaitu dilakukan persiapan-persiapan. Dan biasanya kalau memang menghadapi musim kemarau kita juga panggil ya rapat koordinasi untuk mendapatkan informasi-informasi, barangkali dari teman-teman anggota juga sering mendapatkan keluhan dari konstituennya, itu juga langsung kita sampaikan di dalam forum rapat agar segera ditindaklanjuti, begitu.
4: Matur nuwun Bu Ida, kita akan rehat sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah kita simak beberapa informasi berikut ini.
1: Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Mengantisipasi Kekeringan di Jawa Tengah. Anda masih.
6: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam.
7: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
1: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
8: Kawasileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
9: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
1: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
10: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari. Jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan judul Mengantisipasi Kekeringan di Jawa Tengah.
4: Pendengar pemirsa, Anda masih menyimak Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah yang disiarkan dari Gedung PPNI Kudus. Baik, di segmen ini nanti saya undang Bapak Ibu yang sudah rawuh di acara ini untuk menyampaikan pendapat, komentar maupun pertanyaan kepada narasumber. Dan juga kami akan sampaikan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi dari pendengar kita di radio. Tapi sebelumnya saya akan tanyakan dulu nih ke Bu Ida dari beberapa keterangan dari Pak Syam dari Balai PSDA Provinsi dan juga Mas Bergas Kalakar BPPD Jateng. Kira-kira apa yang harus Ibu dorong ya, kebijakan apa lagi yang untuk memperkuat peristiwa kekeringan atau bencana kekeringan itu tidak dialami saudara-saudara kita masyarakat Jawa Tengah. Tadi Bu, sehari tidak ada air bersih itu rasanya seperti apa? Mau nyuci susah, mau masak juga susah, harus ngantri. Ibu-ibu itu ya Bu ya, sebelum masuk ke dapur dia harus ngantri bawa air atau nunggu tangki datang gitu ya. Kira-kira apa bayangan Ibu?
5: Iya, jadi kalau tadi dari Pak Bergas ya, BPBD sudah menyiapkan 123 juta liter benar kan? 123 juta liter air untuk se-Jawa Tengah. Ini tinggal informasi ini bisa disampaikan ke masyarakat yang ketika kekurangan air itu jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung minta ya. Sudah disediakan segitu banyak, kalau enggak diminta kan akhirnya enggak terdistribusi itu kan. Yang perlu diperjelas ini Pak Bergas. Ketika kita minta air supply, mungkin kiriman tangki dari BPBD itu dipungut biaya apa enggak gitu. Ya, ya itu kan perlu ya. Ada kejelasan.
4: Nanti karena masyarakat kan saya bantu sosialisasinya iya. Disiarkan di radio-radio ya Mas ya.
5: Jangan sampai nanti tiba-tiba satu tangkinya dipungut biaya sekian, itu kan malah membebani masyarakat lagi. Kalau memang sudah menyediakan sejumlah itu ya sekalian kirimnya gitu, sehingga masyarakat tidak akan terbebani lagi. Kalau di daerah Grobogan itu ya.
4: Emang ada ini Bu, masyarakat yang lapor Bu, ngirimnya bayar ternyata gitu.
5: Yang bayar dewannya biasanya. Iya itu seringnya begitu. Iya. Ada biaya dulu, kalau sekarang sudah disediain alhamdulillah gitu ya. Itu kalau di Grobogan itu masyarakat ada yang bikin sumur gitu mas. Sumur dari pralon itu kan khusus disediakan kalau pas ketika musim kemarau tiba, dan kemudian ketika mendapatkan kekurangan air, mereka beli satu tangki gitu untuk ngisi sumurnya itu. Jadi sumur bukan sumber dari bawah, akan tetapi diisi ya, ditampung ya. Juga ketika musim hujan tiba itu juga banyak kreativitas dari masyarakat kan, jangan sampai air yang turun dari langit itu kan barokah ya. Ya jangan sampai semua terbuang ya. Nah, makanya kita sering sampaikan pada masyarakat untuk membuat biopori, kemudian juga mungkin sumur-sumur resapan ya. Nah, itu juga penting agar untuk melakukan antisipasi kekeringan tersebut. Nah, kalau kebetulan yang tadi ya, yang seperti saya contohkan tidak mendapatkan air ya, tidak mendapatkan bantuan, lah ini bisa langsung berkomunikasi ya, baik dengan BPBD setempat maupun dengan teman-teman anggota, insya Allah untuk merespon dari kebutuhan masyarakat kita selalu akan melayaninya, begitu.
4: Baik, terima kasih. Saya ke Pak Syam. Pak Syam, tadi ada sentilan menarik dari Bu Ida tentang masyarakat butuh seperti untuk ya kayak katakanlah water bank lah ya, bank air ketika musim hujan itu bisa disimpan, lalu itu tadi biar tidak muncul ongkos biaya kirim tangki air ke desa-desa yang terpelosok gitu. Moga Pak.
11: Terima kasih. Jadi terkait upaya antisipasi kekurangan air ya, untuk daerah-daerah yang memang kekurangan air, seperti contohnya yang paling banyak itu di Wonogiri di sana itu banyak masyarakatnya membuat IPAH, jadi instalasi penyimpan air hujan. Jadi kami juga tahun kemarin karena sekarang sudah tidak ada anggarannya untuk konservasi itu ya, itu dulu juga membuat terutama di pondok-pondok pesantren yang kekurangan air, kita buatkan. Jadi air yang digunakan itu air hujan yang turun di genteng atap itu, kemudian melalui talang dimasukkan ke instalasi IPAH-nya tadi. Jadi kalau hujan pertama tidak dimasukkan, itu dikeluarkan dulu, baru nanti setelah bersih dari kotoran-kotoran yang digenteng itu dimasukkan. Setelah penuh, nanti kita buatkan limpasan, di bawahnya kita buatkan sumur resapan. Artinya di situ air juga tidak terbuang sia-sia. Kita masukkan ke resapan. Daripada tadi seperti digerobokan malah ngisi sumurnya. Itu kita buat sumur resapan supaya menjadi simpanan air tanah nantinya seperti itu. Jadi itu yang kita kembangkan. Kemudian jadi berarti tadi ada IPAH sama sumur resapan. Kalau biopori, mungkin biopori untuk di daerah Kudus yang dataran ini kurang cocok ya, kurang cocok itu karena sudah daerah yang memang muka air tanahnya mungkin sudah dekat sekali gitu, sudah tinggi gitu. Jadi itu tidak bisa malah nanti menjadi nambah genangan gitu, seperti itu.
4: Baik. Kalau bicara tentang air ini kan bicara tentang lingkungan juga ya Pak. Terus sebelum kesana mungkin saya ingin tanyakan lagi, karena air ini tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga tapi juga untuk pengairan. Nah, kira-kira di Jawa Tengah sendiri menghadapi musim kering ini persiapannya seperti apa untuk pengairan di sawah-sawah?
11: Untuk irigasi ya.
4: Ya, irigasi.
11: Untuk irigasi. Jadi irigasi untuk irigasi teknis itu maupun semi teknis yang mengandalkan dari bendung itu, kita pemberian air untuk irigasi itu kan sudah disepakati dulu dari awal. Jadi sebelum musim tanam satu, mungkin nanti seperti ini bulan Juni Juli itu, petani, kelompok tani itu dari P3A sudah membuat ngengkrengan nanti musim tanam tahun depan 2026 sampai 2027, nanti di musim tanam 1 dengan luasan sekian hektar akan kita tanami padi. Kemudian nanti musim tanam dua yang biasanya nanti di musim kedua itu berarti sudah mulai hujan gitu ya. Jadi di bulan Februari Maret itu awal musim tanam dua itu dengan luasan yang sama masih bisa ditanami padi. Kemudian untuk musim tanam tiga yang biasanya di musim kemarau itu jatuhnya sekitar di awalnya itu adalah Juni-Juli seperti ini, mulai musim tanam satu, musim tanam tiga, itu kita tidak menyarankan untuk padi dengan luasan yang sama keseluruhan. Harus menyesuaikan dengan potensi air yang ada di bendung. Karena kami sudah merencanakan pada saat itu, direncanakan pada saat petani usul itu, nanti langsung kita sesuaikan dengan ketersediaan air yang ada di bendung maupun di waduk itu. Jadi permintaan harus seimbang dengan ketersediaan airnya. Terus kalau ketersediaannya tidak mencukupi bagaimana? Nah ini yang banyak kita lakukan melalui berbagai strategi. Artinya musim tanam satu tidak diawali dengan luasan yang sama itu tadi bareng gitu, enggak. Kita buat dengan sistem golongan. Jadi daerah yang sebelah kiri nanti ini misal kita awali di awal musim tanam satu itu di bulan Oktober tanam dulu. Jadi mulai pengolahan dulu, kemudian penyebaran bibit, baru mulai yang sebelah kanan mulai digelontor air untuk melakukan pengolahan. Karena di pengolahan itu butuh air banyak. Paling butuh banyak itu pada saat awal MT1, musim tanam 1. Karena tanah benar-benar masih kering, air masuk, meresap dulu, baru mulai muncul. Gitu. Jadi kebutuhan airnya sangat banyak. Supaya tidak bareng-bareng kebutuhannya banyak, kita buat sistem golongan, giliran. Gitu, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi untuk usulan hasil dari keseimbangan tadi nanti akan disepakati pada saat rapat di Komir gitu. Nanti akan terbit SK Bupati tentang pola tata tanam, rencana tata tanam. Kemudian kalau bagaimana terjadi kekurangan air? Karena kekurangan air itu biasanya petani yang kurang disiplin. Pada saat MT3, musim tanam 3 yang kita tidak menyarankan untuk padi tetapi harus palawija, mereka tetap nekat padi. Sudah diberitahu kalau airnya kurang di MT3 itu gitu. Itu seperti itu.
4: Iya, pengennya kan nanam padi, Pak. Nah, ya ini bicara masalah konservasi juga sih, Pak ya, agak panjang. Karena waktu kita sangat terbatas. Jadi kita akan bahas lebih ke poin-poin pentingnya. Namun kita ada pertanyaan dari audiens, Bu, Bapak-bapak sekalian. Saya akan ke audiens dulu yang ingin bertanya ke Ibu Hidayah dari Perempuan Bangsa sebelah mana? Berdiri bisa. Dan berikutnya nanti Bapak Rifan ya.
12: Tes. Cek.
4: Oke.
12: Cek. Oke. Cek.
4: Ya. Monggo, Ibu.
13: Ya, terima kasih atas waktu untuk bertanya. Begini Bapak. Biasanya yang takut akan kekeringan itu kan para petani. Ya. Sehingga petani berusaha bagaimana caranya agar tidak kekeringan. Tetapi kami sebagai masyarakat umum yang tidak menjadi petani kadang-kadang juga ikut ada ketakutan apabila sampai terjadi air pam yang biasa kita pakai itu juga kadang-kadang berhenti, Pak. Ya, kadang-kadang dimatikan. Itu juga kami kadang-kadang ada kekhawatiran itu. Kemudian yang masih memakai sumur ya, itu juga kadang-kadang terjadi kekeringan. Nah, untuk itu kepada masyarakat umum, apakah yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga agar sumur ataupun air pam bisa tetap lancar? Demikian, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bu Hidayah. Berikutnya ada Pak Rifan dari Garda Guru. Monggo silakan Pak.
14: Ya, terima kasih atas waktunya. Yang kami tanyakan dan kami rasakan langsung Bapak Ibu, daerah kami itu jika banjir, banjir paling lama. Dan kekeringan ini sudah menimpa kita. Padahal kami baru mulai tanam padi.
2: Daerah mana Pak? Boleh lebih
14: jelas? Daerah Jedes Kapuan, Jati Kudus, timurnya Jati Wetan, yeah. Sebelah Tanjung. Iya. Itu gini Bu Bapak, kalau musim banjir itu banjirnya lama. Walaupun sudah ada apa itu embung di Jati Wetan atau Kompo itu, cuman banjirnya itu paling lama. Dan kami sebagai guru itu repotnya sekolah liburnya terlalu lama. Jadi murid itu seneng. Cuman yang susahnya bagi guru, karena murid itu ada sekarang itu ada ujian TKA, itu menjadi beban kami jika terlalu lama libur. Dan yang kami alami banjirnya terlalu lama. Dan sekarang yang kami alami, dan saya itu sebagai guru dan juga sebagai petani langsung, dan itu kami ini mulai tanam baru 2 mingguan. Kalau saya pribadi itu saya dahulukan, itu sudah bulanan. Itu kami ini 2 hari Jumat kemarin itu sudah kerja bakti mencari air, bersih-bersih kali biar airnya lancar. Dan hari ini saya memompa air sebelum jam 12 airnya sudah habis.
2: Mompanya gimana Pak?
14: Dari kali itu.
2: Dari kali, manual gitu Pak? Atau
14: manual, iya. Itu mungkin kebijakan tersendiri untuk daerah kami. Mungkin ada subsidi air untuk biar padinya itu bisa jadi baik. Karena ini memang jujur saja, kami sebagai di desa kami itu baru tanam hanya setahun itu hanya tanam 1 kali aja bisanya. Karena kemarin itu nunggu banjir sampai surut, dan kemarin baru tanam padi, hari ini air sudah habis.
2: Sebelumnya bisa 3 kali 2 kali atau gimana?
14: Ketika saya kecil, ketika kami masih kecil itu bisa 3 kali. Ketika ya, kami sudah menjadi dewasa itu hanya 1 kali memang. Saya meneruskan dari bapak saya itu hanya tanam padi 1 kali, tanam palawija banyak tidak jadi karena melebihi bulan Agustus kebanyakan ceritanya nggak bakal jadi tanam palawija. Ngoten, mungkin ada kebijakan atau solusi yang terbaik untuk daerah kami.
2: Baik, matur nuwun Pak Rifan, luar biasa ini guru sama petani, wah jasanya luar biasa. Monggo, Mas Bergas dulu.
15: Saya.
2: Iya, kan tadi belum ngomong.
15: Yeah. Saya nanggapi ya. Jadi yang pertama, pada saat warga masyarakat membutuhkan air bersih untuk dikonsumsi, yeah, itu bisa menghubungi BBBD setempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus setempat bisa untuk dimohonkan bantuan air bersih. Itu pertama. Sedangkan untuk Kudus sudah tersedia 240 ribu liter. Dibilang
2: nanti
15: banyak.
2: Kalau kesulitan bisa ke BBBD Jateng ya?
15: Oh bisa, gampang itu. Tapi kalau sampai BBBD Jateng turun, BBBD Kudusnya yang kebangetan. Ya, ya.
2: Siapa tahu agak sulit dihubungi, siapa tahu.
15: Ya, ya. Yeah. Sebetulnya mudah Pak, mudah, karena ya, teman-teman relawan itu banyak di Kabupaten Kudus tuh, teman-teman relawan yang terkomunikasi dengan BBBD itu banyak sekali. Ya, jadi ya saya yakin warga masyarakat Kudus memahami lah, apalagi teman-teman Banser, NU itu kan banyak sekali, LPPI, NU juga banyak. Itu komunikasinya lancar itu. Ya. Itu yang pertama, dan itu gratis ya.
2: Gratis ya.
15: Gratis, jadi tidak bayar begitu.
2: Ngirimnya ya, juga gratis.
15: Tapi kalau beli sama penyedia air bersih beda ya. Ya. Kalau menghubungi BBBD insya Allah gratis. Ya. Fasilitasinya juga ada, dan nanti pada saat nanti Pemda, kalau dari 240 ribu liter itu tidak mencukupi, itu tentunya akan menggandeng CSR perusahaan-perusahaan yang sudah memang bekerja sama setiap tahunnya. Ada Jarum, ada Noyorono, ada Sukun, begitu, ada Pura.
4: Itu di bawah koordinasi BPBD Kudus?
15: Iya, di bawah BPBD, di BPBD Kabupaten Kudus. Ya,
4: berarti begitu. Cukup menghubungi BPBD Kabupaten Kudus?
15: Iya. Nah, karena itu sebetulnya polanya sudah dapat. Nanti perusahaan A ini nanti wilayah Kudus sebelah barat, B apa yang perusahaan B sebelah timur, C sebelah selatan, itu sudah punya pola di khusus Kabupaten Kudus ya, khusus Kabupaten Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menanggapi kaitan dengan Jetis Kapuan. Jetis Kapuan itu daerah ledok. Ya. Betul, banjirnya paling lama. Kalau kekeringan, loh kok enggak ada airnya? Lah itu saya juga bingung, enggak kayak gitu. Ya. Karena itu daerah ledok dan cekungan begitu, cekungan. Yang saat ini mungkin sudah berkaitan banjir sudah bisa diatasi dengan berbagai macam pompa kolam resistensi begitu. Lah tentunya kalau dikatakan sumber airnya tidak ada sumber air tapi dekat. Cuma perlu pengirimannya itu. Lah itu kan perlu suatu sistem mekanisme yang harus dipikirkan. Dalam artian begini, lo kolam retensinya ada kok. Dekat situ kok. Ya pada. Kan kolam retensi kan dekat situ. Kolam retensi, ada pompanya. Hanya saja alirannya tidak ke situ. Ah, itu yang saya bingung tuh. Itu kan Jetis Kapuan itu kan ledok, Pak.
4: Iya.
15: Ledok, terus nanti ada aliran yang masuk ke kolam retensi. Kalau dia Kaliwulan tinggi, dia
4: maksudnya ke situ ya.
15: Buang ya. Ke Kaliwulan.
4: Itu ada tempat tampungan di situ.
15: Iya, ya, itu harusnya. Tempat kolam retensi itu kolam ya. tampungan air. Lah tentunya tinggal mendistribusikan kalau ada air di situ. Pertanyaannya, nah itu kan sistem, masalah sistem ya. Mekanisme saja yang harus diatur supaya air sampai ke sana. Pertanyaan berikutnya, tentunya untuk air menuju ke sana bicara elevasi menjadi jelas. Sedimentasi banyak atau tidak. Maka tadi dijelaskan oleh beliaunya ada sampah-sampah, ada hal yang perlu dibersihkan, ada hal supaya airnya mengalir, begitu ya Pak ya. Nah itu yang harus diperjelas. Karena butuh elevasi yang tepat. Kalau elevasinya tidak sesuai, penggunaan pompa dan pintu air menjadi penting. Nah pertanyaannya, sistem pompanisasi dan pintu air ini sudah berjalan atau tidak? Nah kan begitu aja sebetulnya ya. Itu yang Jetis Kapuan ya. Kemudian yang tadi kaitan air sumur, posisinya PDAM. Sebetulnya kalau kita bicara air bakunya, PDAM Kudus itu masih mumpuni. Nanti bisa dilihat di berapa tandon-tandon PDAM yang ada. Tentunya warga masyarakat paham betul. Misal kayak Mejobo. Daerah Mejobo itu di Kecamatan Mejobo itu ada tandon PDAM itu di situ. Dengan sumurnya. Kan begitu. Kalau di daerah Mbae itu di atas itu di daerah Gerbang di desa di kecamatan di utaranya Kecamatan Bayi itu kan ada tandon air juga. Kalau selama airnya masih ada, PDAM-nya enggak keluar. Ini saya bingung itu pasti. Kan gitu loh gitu,
4: ada yang bocor.
15: Iya, berarti kan masalahnya bukan permasalahan kekeringan dalam arti musim kering El Nino bukan.
4: Belum gitu. Bukan airnya ada atau tidak.
15: Bukan, begitu. Airnya ada, tapi sistem drainase, sistem penyalurannya ya. Yang terhambat. Kemudian kaitan dengan air tanah yang berkurang, pasti. Orang kemarin baru hujan kok, baru banjir, tentunya air tanah masih. Tapi di musim kering, tentunya air tanah akan turun. Otomatis itu. Dan pada saat air tanah turun, warnanya sudah berbeda. Pasti kalau daerah Mejobo warnanya jadi coklat kalau enggak salah. Kalau daerah Undaan itu warna sudah mulai payau rasanya. Begitu. Ya sudah tidak layak konsumsi. Ya, tidak layak konsumsi. Maka untuk menjadi layak konsumsi itu perlu ada pengolahan lagi, ada diolah kembali untuk menjadi layak konsumsi. Bukan airnya berarti tidak ada, airnya ada tapi tidak layak. Begitu. Pak, apakah itu bisa minta ke BPBD untuk distribusi air bersih? Bisa. Dalam sifatnya darurat, jenengan khususnya para pengampu wilayah, kepala desa, camat, teman-teman perangkat, itu bisa langsung mengajukan ke BPBD untuk didistribusikan air bersih. Sifatnya darurat. Tapi harapannya
3: harapannya masyarakat juga harus memahami bahwa air yang ada itu bukan berarti tidak bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi setelah diolah. Maka perlu ilmu pengolahan air, begitu. Karena ada airnya, cuma tidak layak. Tidak layak itu warnanya coklat. Kalau dicuci itu, kalau misalnya air baju putih dicuci jadinya coklat, begitu. Itu yang perlu diberikan edukasi tentang pengolahan air bersih. Itu pertama untuk daerah Mejobo. Daerah Undaan yang airnya payau, itu sebetulnya dulu sudah pernah ada bantuan provinsi alat, Bu. Reverse osmosis. Pengolahan air RO. Hanya saja memang kalau kita bicara pengolahan air RO, karena dia payau, mesinnya yang gak kuat. Filternya yang gak, mesinnya, filternya masih kuat, tapi mesinnya yang gak kuat, garam kok. Ya tetap remuk. Maka ini yang harus bagaimana cara mengolah itu? Maka yang harus dilakukan mesinnya bukan mesin RO semata, tapi perlu mesin RO yang tahan terhadap karat tadi. Apa yang pernah dilakukan oleh Undip bersama Pak Gubernur yang desalinasi itu. Itu ada alat itu. 200 juta itu ceritanya dari Undip itu. Iya kan? Itu bisa dipakai. Kan sudah tahan air dia, sudah tahan air asin. Lah, hal-hal yang seperti ini yang harus dikejar gitu. Ya, dikejar. Bukan berarti air kita tidak layak. Air yang tidak layak harus kita olah kembali menjadi air layak. Lupa kok gitu, Pak. Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan. Di Jakarta itu air sudah sangat tidak layak. Tapi kenapa hotel kok banget berdiri di sana? Hotel itu menggunakan air apa? Air olahan air yang sudah digunakan, Pak.
4: Air limbah.
3: Air limbah. Dipakai lagi. Kita kan mindsetnya air bersih keluar, cur langsung dipakai. Yang limbahnya dibuang. Di kota metropolitan, di kota yang dengan ekskalasi sumber daya terbatas, bagaimana sumber daya itu diolah kembali untuk bisa digunakan kembali. Itu yang terjadi. Lah, pola itu yang harus kita bawa ke masyarakat. Mengedukasi masyarakat, biar masyarakat tahu bahwa ada sumber daya nih. Kalau kita sumber dayanya kita paksakan, harus. Wah, padahal kita sumber daya terbatas. Apa yang ada, kita olah lagi, kita reuse lagi. Itu. Ya ini saran ya, ini saran ya, ini ke depan. Itu.
4: Masalah teknologi ini kan masyarakat juga banyak yang tidak paham. Nah, menarik apa yang disampaikan ide dari Pak Kalakar ini. Cuman problemnya adalah gimana nih pemerintah. Termasuk bagiannya Pak Bergas juga. Monggo, siapa dulu yang mau? Kita ada waktu untuk break atau lanjut dulu? Oke, bisa kita lanjut lagi. Bu Ida, monggo silakan menanggapi.
16: Iya. Jadi tadi Bu Hidayah menanyakan yang penting itu air PDAM tidak mati kan gitu.
4: Ya.
16: Selama sumbernya masih tersedia, sumber airnya, kemudian alatnya tidak rusak, insya Allah yang namanya PDAM kan perusahaan air minum.
4: Ya.
16: Dan pengennya kan mesti ada untung.
4: Ya.
16: Ya, tidak akan mematikan saluran ke masyarakat ya selama tidak ada kendala-kendala. Nah, kalau mungkin ada mati berapa jam kayak gitu, mungkin dalam proses perawatan alat ya. Nah, itu saya kira bisa dimaklumi, dipahami ya. Karena untuk melakukan distribusi ke seluruh masyarakat itu kan ya mungkin ada pipa yang bocor dan lain-lain, itu butuh dilakukan perawatan juga. Dan yakin ya tadi karena sumber di Kudus aman, selama mesinnya tidak rusak ya, itu PDAM tidak akan mematikan distribusinya. Saya kira itu Bu Hidayah
4: ya.
16: Kemudian yang tadi dari Jutis Kapuas saya kira sudah dijawab komplit sama Pak Bergas.
4: Bu Ida boleh juga menanggapi kalau Pak Rifan tadi?
16: Iya, tadi
4: sudah ya.
16: Jelas okay. Ya.
4: Tapi iya. Ada masalah juga yang belum dapat solusinya belum ketemu nih.
16: Iya, sering memang
4: iya. Ya.
16: Beberapa tahun yang lalu itu kita juga ketika banjir
4: iya.
16: Itu juga pernah ke sana dan keluhannya sama dan iya. Bahkan masyarakat membutuhkan embung.
4: Baik.
16: Ya, untuk menampung dari air. Lah wong wis apa? Seperti cekungan, kalau ditambahi embung kan berarti tidak sesuai dengan apa kapasitas fungsi embung itu sendiri. Nah, harusnya tadi kalau sudah dibuang ke Sungai Wulan ya Pak ya.
4: Yeah.
16: Nah, itu sudah ada kolam retensinya, berarti kan tinggal teknologi tadi merubah air apa payau menjadi air bersih ya. Nah, itu saya kira mungkin dari desa dan juga kecamatan, mungkin pemerintah Kabupaten Kudus lah untuk bersama-sama memikirkan bagaimana di Injetis Kapuan itu tidak ada kendala dalam hal penyediaan air bersih.
4: Baik, selanjutnya Pak Syam, monggo silakan menanggapi.
17: Saya nambahi yang terkait Injetis Kapuan tadi ya. Di situ kan istilahnya daerah Bonorowo ya Pak, cekungan itu Pak. Memang bisa tanam padi hanya satu tahun sekali Pak. Itu jenengan bisa tanam 3-4 kali bisa juga, cuman ora panen. Oke, jadi itu. Jadi karena gini, karena di daerah Bonorowo itu pada saat musim hujan memasuki MT1, teman-teman lainnya sudah pada tanam, panjenengan nunggu, masih nunggu, airnya masih tergenang gitu. Nah, pada saat musim hujan nanti jenengan MT2 itu sudah bisa tanam kan, airnya sudah mulai berkurang gitu. Itu jadi itu bisa mulai tanam. Memang satu kali tok karo Bonorowo itu. Untuk mencari solusi untuk air tadi supaya pas kemarau malah enggak dapat air, airnya

0: Lah nanti kalau yang butuh bisa pinjam lokasi terdekat dulu untuk uji coba, pinjam aja dulu enggak apa-apa. Ada PPL-nya toh? PPL ada dari pertanian? Ah, panjenengan bisa menghubungi PPL. PPL gitu, nanti bisa pinjam dulu, dibuktikan bisa enggak gitu menggunakan yang kolam retensi tadi gitu. Nggih. Kemudian yang budaya tadi terkait air bersih itu ya, sebenarnya untuk PDAM di Kabupaten Kudus itu sekarang enggak masalah karena Waduk Logung itu termasuk salah satu waduk besar di Jawa Tengah yang saat ini kondisinya di atas rencana. Jadi banyak masih ada air itu. Jadi untuk pertanian memasuki MT3 sudah tidak perlu banyak sekali. Lah itu lainnya untuk air baku. Air baku itu untuk bisa untuk kebutuhan sehari-hari termasuk diolah oleh PDAM itu seperti itu.
1: Yeah. Ya. Baik. Saya kira cukup ya untuk menjawab pertanyaan dari audiens tadi. Sebenarnya ada pertanyaan dari pendengar, tapi nanti bisa dijawab setelah segmen ini ya. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya dari Hasim di Undaan Kudus. Tolong daerah kami dibuatkan embung agar dapat kemarau, agar saat kemarau air tetap cukup. Kemudian Najwa di Welahan Jepara, kami butuh bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan pengairan irigasi sehingga tanaman juga tetap hidup. Wahid di Wedung Demak, tolong ibu bapak kalau kami kesulitan air supaya cepat kita harus menghubungi ke siapa. Lalu Usman di Jekulau Kudus, mohon bimbingan agar desa yang tadinya kekeringan berbalik menjadi sumber air seperti yang disebut tadi ada bapak yang tanya. Oh, so, dari Bapak BPPD tadi. Baik. Oke, terima kasih untuk atensinya pendengar. Kita akan break sesaat lagi dan kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen terakhir Prime Topic kita kali ini. Tetap bersama kami di Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dengan judul Mengantisipasi Kekeringan di Jawa Tengah. Melestarikan budaya Jawa yang adiluhung, 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang dengan bangga mempersembahkan acara gelar budaya Pentas Wayang Kulit Semalam Suntuk.
3: Rasa dadak kuwi gedumel. Ayo Walesen Bathara Indra. Piye? Walesen mate.
2: Dengarkan setiap Jumat malam Sabtu jam 9 malam sampai selesai. Gelar budaya hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Mengantisipasi Kekeringan di Jawa Tengah.
1: Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita kali ini dan kita masuk di segmen terakhir kali ini. Baik, saya ke Pak Bergas dulu. Di segmen terakhir ini saya ingin tahu informasi apa yang harus dilakukan masyarakat dalam menghadapi dampak kekeringan untuk mendukung upaya Pemprov Jateng dan jajarannya mengantisipasi bencana kekeringan.
4: Yeah, terima kasih ya. Jadi bagi warga masyarakat yang kesulitan air bersih ya, air bersih untuk dikonsumsi itu bisa menghubungi BBBD setempat. Tidak hanya Kabupaten Kudus, tapi hampir di semua kabupaten kota silahkan. Yeah. Tentunya nanti akan dilayani berkaitan dengan distribusi air bersihnya. Tidak perlu khawatir, itu gratis semua. Yeah. Tidak harus berpikir nanti beban apa, enggak. Tinggal nyuwun saja. Tapi melalui, bisa melalui kepala desa atau Pak Camat, tentunya nama-nama itu kan sudah tidak asing. Kepala desa dan Pak Camat itu ya bisa dipertanggungjawabkan juga. Itu pertama. Yang kedua tentunya bagaimana kami berharap besar bahwa kalau dari pemerintah itu ada dewan berkaitan dengan kebijakan program. Tadi sampaikan Bu Ida begitu. Teknis pelaksanaannya ada di teknis, dinas teknis. Ya kan? Jadi arahnya jelas, teknisnya sarana prasarananya sudah dijelaskan.

0: Kan tinggal pengeksekusiannya. Lah eksekusinya itu kan butuh sumber daya manusia. Bagaimana kami berharap besar Bapak Ibu sekalian di wilayah terkecil yaitu desa ada yang ngurusi kayak gini nih. Kan maka kenapa kami di BBBD membangun desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana itu adalah menyiapkan sumber daya manusia yang ngurusi berkaitan dengan kalau ada kesulitan di masyarakat. Itu yang kami harapkan. Di Kabupaten Kudus dari 132 desa dan kelurahan, baru 81 desa. Dari 81 desa yang betul-betul di sana baru 32 desa. Masih dikit. Artinya Bapak Ibu desa, wilayah belum membangun sebuah sumber daya manusia, orang yang akan ngurusi segala kesulitan yang terjadi pada saat terjadinya peristiwa baik itu bencana banjir, longsor maupun kekeringan. Akhirnya yang terjadi apa? Bapak Ibu menjadi pasrah. Gitu. Sedangkan kalau kita berkaitan dengan kebencanaan, kami membutuhkan bagaimana menyiapkan Bapak Ibu bukan sebagai objek penderita terjadinya bencana, tapi menjadi subjek penanganan yang tidak panik pada saat terjadinya suatu kejadian peristiwa. Jujur saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara gempa kayak yang terjadi di Venezuela yang sekian orang, ratus ribu orang lepas begitu ya, kemarin yang di Sumatera begitu, pagi ini hari ini yang ada di daerah Kediri Selatan itu terjadi gempa, dampaknya sampai di Klaten. Kalau gak tahu pasti panik. Sedangkan selamat dari bencana itu dimulai dari diri sendiri, bukan orang lain. Maka bagaimana Bapak Ibu, kami minta pemerintah daerah membangun desa tangguh bencana untuk kita latih pada saat ada peristiwa-peristiwa itu dan memanfaatkan sumber daya lingkungan menjadi senjata pertahanan diri, survival. Maka tadi yang kami ceritakan, lupa itu kan nanti bagaimana kita mengolah air, mendaur ulang air, supaya itu bisa dimanfaatkan kembali, itu bagian daripada survival. Bagian daripada survival kita. Itu yang kita ingin bangun sebetulnya. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan jumlah pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah yang 0,5% lebih atau 0,6% per tahun, atau khusus Demak itu 1,5% per tahun pertumbuhan jumlah penduduk. Kalau yang 0,5% saja, 0,5% dibutuhkan, nyun sewu, dibutuhkan rumah, bangun rumah, itu setiap tahun 750 sampai 1000 rumah per tahun. Dengan daerah yang naik, yang jumlah pertumbuhan penduduknya 0,5%. Kalau itu terjadi di satu wilayah yang daerahnya itu daerah rawan, dia akan bertambah rumah di sana, bertambah jumlah penduduk di sana, maka bertambah pula orang yang akan dalam tanda kutip rawan bencana. Kalau tidak segera diedukasi, ya akhirnya kita menambah orang panik baru. Nah itu yang harus dipahami.
1: Ini PR-nya Pak Bergas bikin destana sebanyak-banyaknya.
0: Iya, itu yang saya harapkan. Jadi jangan memposisikan masyarakat itu menjadi sesuatu yang objek penderita, tapi kami berharap masyarakat itu menjadi subjek penanganan. Maka semakin banyak relawan penanggulangan bencana berhadir, semakin banyak relawan yang bergelut di bidang kebencanaan kemanusiaan, maka semakin tangguh wilayah itu. Tapi semakin tidak ada relawannya, maka semakin tidak tangguh masyarakat di situ. Karena apa? Isinya panik.
1: Iya.
0: Ah itu ya, gambaran itu.
1: Mungkin kira-kira beginilah ya. Kalau terjadi bencana itu yang bisa menyelamatkan adalah diri kita sendiri. Oke, diskusi kita sudah panjang lebar ya. Kita segera akhiri karena ada rezim waktu ini. Luar biasa, semoga bermanfaat. Tapi kita tutup diskusi kita dengan closing statement dari Bu Ida Nursaida.
2: Iya, karena ini didengarkan melalui radio, kemudian juga disiarkan oleh televisi dan juga masyarakat, Bapak Ibu yang hadir di sini, tadi sudah diketahui bersama bahwa nanti akan ada kemarau panjang yang puncaknya nanti di bulan Agustus. Berarti kan skedulnya sudah tahu nih, ya sudah diketahui sebelumnya. Oleh karenanya saya mengajak ya kepada seluruh masyarakat di Jawa Tengah untuk menyiapkan diri ya, menghadapi kemarau panjang yang insya Allah nanti sesuai prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap bagaimana ketersediaan air, kemudian juga kesiapan mental kita dan juga untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana, dan itu sudah dipersiapkan secara matang, secara fisik dan mental agar kita ini menjadi manusia-manusia yang tangguh, begitu ya Pak ya? Dan kami dari DPRD Jawa Tengah ya mengucapkan terima kasih tentunya atas kesiapan masyarakat, dan kami terus akan berkoordinasi dengan dinas ataupun OPD terkait ya agar menyiapkan segala sesuatunya agar apa yang akan kita hadapi ini bisa terlewati dengan aman dan terkendali. Saya kira itu, matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Ibu Ida Nursyada, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya juga mengucapkan selamat, terima kasih untuk Pak Syam Syahida Ali Mustafa, Ketua Pokja Operasi dari Pemeliharaan Balai PSDA Jeratun Seluna Provinsi Jawa Tengah, dan juga Mas Berges Catursasi Penanggungan Kalakar BPBD Provinsi Jawa Tengah. Matur nuwun sudah rawuh di diskusi kita kali ini, dan juga Bapak Ibu sekalian, matur nuwun ya sudah menyediakan waktu untuk mengikuti diskusi kita kali ini. Pendengar dan pemirsa, saya Dendi Ganda beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di Prime Topic edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Prime Topic Dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Mengantisipasi Kekeringan di Jawa Tengah. Terima kasih dan sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia.

0: Tips Sehat, Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas mengenali mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Selain memang kelihatan dari kita bisa melihat, kalau pada anak-anak mungkin agak susah ya kita yang lihatnya ya. Kalau anak-anak mungkin mereka akan memiring-miringkan kepala atau ngucek-ngucek matanya karena mungkin kan nggak nyaman ya pandangannya. Kalau memang anak-anak itu kadang-kadang sudah karena sudah terbiasa ke dewasa mereka nggak punya keluhan apa-apa. Untuk kecil kan mereka nggak bisa bilang ya ma ini mataku nggak enak gitu, mengucek-ngucek mata, memiring-miringkan kepala untuk biar pandangannya biar lebih nyaman. Kalau mata mereka juling itu biasanya kan hanya satu mata yang berfungsi dengan baik, umumnya seperti itu. Sehingga nanti setelah lama-lama mereka biasa melihat dengan mata yang satunya yang lebih baik, mereka sudah nggak merasakan adanya pandangan dobel. Nah, keluhan pandangan dobel itu biasanya terjadi pada orang dewasa. Tadi yang saya katakan trauma, kebentur sesuatu, kecelakaan, atau bisa karena suatu penyakit juga bisa. Suatu penyakit virus di menyerang di syaraf pusat itu juga bisa mengakibatkan terjadinya mata juling gitu, karena ada kelumpuhan pada otot-otot ataupun syaraf yang mensyarafi otot mata. Nah itu kalau mengenai pada orang dewasa, dia kan langsung akan mengeluh pandangannya dobel. Kalau dari kecil sampai akhirnya mereka udah dari kecil dari bayi sudah juling, biasanya mereka nggak punya keluhan apa-apa.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat. Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Sebenarnya gimana sih posisi duduk yang benar saat di tempat kerja? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Cara duduk kita harus kita perhatikan, cara duduk yang betul, jangan sampai kita terlalu membungkuk. Cara duduk kita harus memenuhi, harus sesuai seperti bentuk dari kursi yang ergonomis itu. Bisa ditambahkan lagi dengan cara tidur kita. Tidur kita biasanya ada di kasur busa. Kalau misalkan kasur busa itu sudah lama, busanya tidak mampu menahan tubuh kita, katakanlah sudah melengkung, pernya sudah aus, itu bisa membuat gangguan-gangguan yang mengakibatkan produktivitas kita terganggu. Gangguan-gangguan itu bisa berwujud dengan gangguan persarafan yang menyerang pada tulang punggung kita.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Masih di 91.8 FM.

Sangang Dosos Tugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang. Sangang Dosos Tugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Ini harus menjadi perhatian. Masalah gangguan mental, gangguan jiwa ini mungkin memang sudah harus menjadi perhatian. Karena walaupun tidak mengancam jiwa, tetapi ini menggerus kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup seseorang bisa menjadi sangat jelek karena gangguan mental ini. Kalau definisinya itu adalah ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Perilaku tuh contoh yang paling ekstrim, ngamuk. Kalau pikiran, dia yang paling sering kalau di gangguan jiwa itu bicara autisme ya, bicara sendiri. Kemudian ada kalau orang awam bilang delusi, itu yang sangat berat. Tapi yang itu yang ekstrim, yang berat. Tetapi kalau yang sedang sampai ringan, terdapat juga gangguan dari perilaku, misalnya menjadi gampang sedih, nggak mau, tadinya senang bersosialisasi, kemudian dia mulai menarik diri, nggak bisa konsen, susah tidur. Nah, kalau diterus-teruskan sampai ke fisik, karena kalau sudah tidur itu kan salah satu saat dimana badan fisik kita itu beristirahat dan sel-sel meregenerasi. Kalau nggak bisa tidur kan fisiknya lama-lama juga akan terkena imbasnya, walaupun awalnya nggak bisa tidurnya karena mungkin putus pacar, jadi terus nggak mau makan, intake-nya kurang, nggak bisa tidur, ngantuk tapi nggak bisa tidur, istirahat, badan nggak bisa istirahat, pada akhirnya fisiknya juga akan terkena dampaknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Suara, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
1: 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Organisme penyebab infeksi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Satu-satunya cara adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, atau mencuci sayuran sampai bersih. Sedangkan menjaga lingkungan agar tetap bersih bisa menjaga selokan-selokan di lingkungan kita agar tetap mengalir dan menghindari adanya genangan air sebagai tempat perindukan dari nyamuk. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia, ada beberapa hal yang patut kita lihat kembali berkaitan dengan kebiasaan menggosok gigi yang selama ini dilakukan oleh anak-anak kita, dan itu juga dilakukan oleh orang dewasa. Seringnya menggosok gigi di pagi hari itu pas kegiatan mandi, sore hari juga begitu dilakukan pas kita mandi. Menggosok giginya benar, tetapi timingnya kurang tepat. Oleh karena itu, ada baiknya kebiasaan ini dimulai dirubah, dibiasakan. Karena sebenarnya menggosok gigi yang benar itu setelah makan. Supaya apa? Supaya sisa makanan yang berada di gigi kita, di rongga mulut kita, tidak akan dirubah oleh kuman rongga mulut kita menjadi bahan-bahan yang membahayakan gigi kita, menyebabkan gigi berlubang dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita biasakan, dan bagi orang tua, mari kita berikan contoh kepada anak-anak supaya timing menggosok giginya kita rubah dari sebelum makan menjadi setelah makan. Untuk malam hari tentunya sebaiknya dilakukan setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain menggosok gigi, sebenarnya dianjurkan juga untuk melakukan pembersihan lidah dan pembersihan sela-sela gigi dengan alat tertentu, misalkan dengan benang gigi itu, dengan benang floss. Karena apa? Karena menggosok gigi walaupun sudah dilakukan dengan timing yang benar, tetapi jangan lupa bahwa permukaan bulu sikat gigi tidak akan menjangkau seluruh permukaan gigi. Nah, untuk permukaan antar gigi, celah-celah antar gigi, antar perbatasan gigi, bisa dibersihkan dengan teknik menggunakan benang floss. Nah, ini akan meningkatkan status kesehatan gigi. Jadi gigi menjadi lebih bersih dan diharapkan akan terbebas dari penyakit karies dan sejenisnya. Selamat mencoba. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4

0: Organisasi perangkat daerah, menurut Afif, akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat, tips sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas pentingnya periksa forensik setelah mengalami kekerasan bersama dokter forensik RSND Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima.
1: Ketika Anda mengalami kejahatan ya, penganiayaan atau misal kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran berupa pukulan, kemudian tendangan, atau kekerasan yang tidak terlihat, misalnya kekerasan psikis berupa bentakan ya, Anda bisa, sebaiknya Anda segera untuk melaporkan hal tersebut ke polisi atau ke dokter terdekat. Paling tidak ketika Anda segera melapor ke dokter, luka-luka yang terjadi pada Anda akan segera dapat dilihat oleh dokter, kemudian dicatat dalam rekam medis. Jadi ketika nanti Anda melaporkan ke polisi, kemudian polisi membutuhkan catatan luka-luka Anda, luka-luka Anda sudah tercatat secara baik di dalam rekam medis yang sudah dibuat oleh dokter. Tetapi ketika Anda memendam dulu atau menunda laporan Anda kepada dokter atau kepada polisi, luka-luka yang tadinya ada akan sudah mengalami penyembuhan, sehingga dokter akan sulit untuk melihat luka-luka tersebut, sehingga yang terjadi adalah polisi akan kesulitan untuk mengungkap kasus. Apakah tindak pidana yang terjadi itu menghasilkan luka pada diri Anda atau tidak? Jadi saran saya, segera lapor ketika Anda mengalami tindak pidana. Hal ini selain untuk membantu penyelesaian kasus Anda sendiri, juga bisa membantu orang lain, terutama agar orang lain tidak mengalami hal serupa seperti yang telah Anda alami. Saya Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis kedokteran forensik dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk Sindo Trijaya FM. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Terima kasih.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

masih di 91.8 FM. Sangat dosa setugal poin bolu FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat, tips sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kalau deteksi dini, tentunya orang ini sangat samar. Gejala gangguan jiwanya sangat samar. Dan kadang-kadang kita nggak aware kalau itu suatu tanda awal. Ada sesuatu lah di pikirannya. Deteksi dini itu karena kalau orang depresi, orangnya belum nangis, belum sedih, tapi dia sudah mulai gangguan tidur biasanya. Susah konsentrasi. Terus kalau pelajar atau anak sekolahan nilainya mulai turun. Khusus kalau remaja, kalau depresi justru jadi menentang orang tuanya, suka menentang. Dimana kadang-kadang orang itu menganggapnya ini anak jadi nakal. Karena nakal dihukum. Padahal dasar dari perubahan sifat, perubahan perilakunya tuh mungkin dari dia ada problem yang dia gak bisa selesaikan, yang buat beban dia, yang buat dia depresi. Jadi anak ini cara mengekspresikan depresinya dengan marah-marah, menentang, nilainya jelek. Kecenderungannya orang tua itu terus langsung menghukum. Ini anak kasihan, crying for help, tapi justru dapat punishment. Tapi memang ini sebenarnya tantangan buat profesi psikiater untuk menggetok tularkan supaya orang awam juga aware gitu loh. Tidak semua anak yang tadinya baik-baik terus berubah jadi nakal, itu pasti nakal, tidak semuanya. Kita harus benar-benar, apa ini benar-benar nakal terpengaruh temannya atau sebenarnya dia ini depresi misalnya. Sering banyak keluhan fisik, ini remaja, dewasa, sakitnya minggu hari ini kepala, udah diobatin minum obat sembuh, besok leher, diobatin lagi sembuh, besoknya ke perut, nanti diminum obat baik kepala lagi, terus gatel, dadanya panas, geringgingan, pokoknya dari kepala sampai kaki ada keluhan. Nah ini kita juga harus berpikir, jangan-jangan ini ada faktor psikis yang mendasari.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas diet yang benar bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Diet sebenarnya adalah pola makan. Nah, di sini untuk para pendengar yang ingin menurunkan berat badan, sangat penting untuk memperhatikan asupan serat. Nah, di sini serat dapat meningkatkan volume makanan sehingga tidak cepat kenyang. Selain itu juga untuk menghindari susah buang air besar. Nah, sumber serat di sini yakni bisa didapat dari sayur dan buah. Kebutuhan serat

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada Rumah Sakit. RDI Pandanaran Semarang.

0: Guevara.
1: RTI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar sekalian, maka izinkan saya memberikan saran, alangkah baiknya kita mengunjungi dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali. Ingat, jangan tunggu sampai sakit ya, karena kunjungan saat gigi sakit pasti tidak akan menyenangkan. Jadi biasakan ke dokter gigi 6 bulan sekali. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kenapa harus 6 bulan sekali? Karena supaya kondisi di dalam mulut kita terpantau dengan baik. Jadi misalnya ada lubang kecil yang baru timbul, bisa segera teratasi. Tidak perlu menunggu sampai lubangnya itu besar, sampai nanti harus perawatan yang mahal, yang ditakuti orang biasanya kan karena mahal itu ya. Terus tidak perlu sampai menunggu tinggal akar dicabut, itu aja sebenarnya. Jadi supaya segala sesuatunya itu terpantau lebih awal.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran.

0: Halo, saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jager dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyasol Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
12: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
10: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.